hari hari hari hari hari hari ji bolo hari hari hari bolo hari hari hari hari hari hari ji bolo hari nitya nitya japiye hari naam ji bolo nitya nitya japiye hari naam ji nitya nitya

hari hari hari hari hari ji bolo hari hari hari bolo hari hari hari hari hari hari ji bolo hari hari hari hari hari ji nitya nitya japiye hari naam ji bolo nitya nitya japiye